dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Esang, povo agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWS, oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
1: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve ho. Cewek primero mai poma manu amanda hui nenda. Or manu komesa husi kene, manu komesa berkembang. Nsa atu to ti atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nabe agora kair balu faan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halote be. Nsa hada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu bukaremetan. Itulah bela tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk kerawat bibitnya, atau remitan malu tuh si bulan apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usaha faham malu usi merkar me borong tuh ini, nanti kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na, sermaisa kau 20 ya loriwa.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWS. Ba informação, mai ta acompanha hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019, né? Mostarda, canco, baria, agila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibit, kami kuda de. Tuer treinamento, nani ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha serbisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami usabahan no jaba faandet am la halong ngana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lorep Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itaniang, tuir itaniang necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ideia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, estou atina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendo o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga. Kai tabela de hang iha mo sai fuan sira hanesan pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka ukia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hanesan cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hanesan ai fuan sira, hanesan tangerina, pitaya, abocate tuang. Maka ukia kine sabraka, neve hau ukia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixo halo negocio no hasoru desafios tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negocio ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixo wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tem que trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kaiwa i bele kria mos plano rum onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Lure ba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang samoro yang sabanjir entau sira futi yang sa 25 kilo de entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria de arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues yang sa mercado an halak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba Waktu luar file bagi hadil, bawa otoba futun de $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya iha hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ne malawa. Ular mesti struggle liu. Ular ne kalau ular iha rayo kosan sabe ular meta ne, abian ular meta ne tina kau tuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, aku entah kok kalau ne bawa saya bel tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hamun nebe kan terdeus nene. Nusam aku hamun moran nusam aku kurang apa ni beli hansan nene. Nebe hamun kolega nene mesti ane. Hamun kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansan karom moro tahan nene. Entah ni oni ane nene hansan ular be itar hansan itar ebi tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dek kikuan be ni hansan masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ni mas, ya mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak mangsa mate tia ida ruga kara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa.
3: Tolbi.
2: Hamu sanu ingkona hala dan agor, adatu hal hanu sapra watu a regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta hau nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega faliba moro ne padian nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam nyatu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo moro sira me ita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora dham ita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nivema isra liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari causa problem membazu kursi situ sana rasa causa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mau

Polo Grama na Insira, pangutok palihohaw na imar, pangunin yung belong trinchi, ang programa inangamang ni mata dalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyan. Tiap Polo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalang ui-ui atau beleto finalidade ida. Kita rejorbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atau hanoi oinsanya bele halu buat rumah banya angrasi. Kita heing katak nia rejorbe problema lolorongnya nolahori iminya tulu. Kita hamasanya solusan sira wehira ne komiku baimi. Kita baku labarik, wehira nya halo problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halo boko imni suratan servisunya. Nya halo idane baimi kari, kita baku nya. Maybe explica bania surat tahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti itanya programa toona nya rohang. Maybe ita seha suru malu fali iya semana oi. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itanya programa. Ho musica fura kida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita babus la hetan ono ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa bita babus la hetan ono fatin de rusi tan la hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa paha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa Leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamutu kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Obrigado. Obrigado, Barak Babibang. Okarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana I husi city spinning ni continue sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrenian Hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian kane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka Hareliwa gestaun marinanian I Hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Rusi Socialização Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum katak ne lenuk original husifatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk nian ne tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protese ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kene lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitan iha suru malu, balorung uhin iha notisia nasionais, husi estudio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Manik itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Così resto ne ve cura va honi tos, hau bele fan. Fan volontariamente ba se det na ka persisia tu cura, bele fan bania, nini preso, negozio. Processo atu hala pembibitan dene, hau hosi itania preparação, plano atu hari biberus ki kuang ida, ka mahong ki kuang ida, hosi prepara airing, prepara nininya cobertura, depois di dene, prepara canteiro, depois de prepara canteiro, ita construi kahari, ka construi mahonida, ita prepara fatin atu bele kari fini, depois de prepara fatin, ita kumesa buka fini, tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atu bele prepara kata kita halotos, signifika kata ka fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane, spesies saida maka ita plano atu kuda, por exemplo, hanesang ai fuang, ai floresta, ka spesies seluk nebe ita prepara plano atu kuda bagi tenetos, ita tengki hakiak dahuluk iha bibiru ska fatimang idane. Iya, antis dedane, hau hetang experience tuang, ihal turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula Portugez ia Timor Leste, liliu iha munisipiu alio, Quinta Portugal alio. Atau hoi dane maka hau kria inisiatiba rasik, ya, uinsa maka hau bele hakiak rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, ihau ni tos rasik, o mesmo bele apoio vizinho com a família Roma, com a NGO Roma, de Sirania Necessidade, ba Sira Rasik. Hau hosi 2003, ao Serviço de São Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprende o Sirne Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletou, então hau hosi descansa, e estou agora. Tamba ai hores importante teves ba itema então depois de hau husu descanso si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atu bela halo tuir saida maka hau hetang experience ka conhecimento saida maka hau aprende husu ba i hau koko halo rasik tinan hau sempre hakiak tuir necessidade emane ve mai husu nia no hau ne necessidade rasik iane hau hakiak tanzerina itua cengke ka bebaen bolu gravinho itua pimenta ituang, no ay mahon ituang, inclui mo sa ifunan ituang, iha mo sa buwan aga. Kahit abala dihang iha mo sa ifuan sira hanesang pitaisina, iha mo sa pimenta, hao hakiakine. Katak bale fahe ba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sira, maka hakiakine. Parti segundo ita dihang espesiria sira, katempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanel. I parti tercero hanesang ay fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka hakiak ini sabraka, neve hakiak buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba emala sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahotu, kari semak mai. Hal negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilu nebe fisku wahau. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba. Ida nebe obstakul. Kata ka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makidane. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipiu aileu seloi krai ilari di aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti informasaun kompleta maita kompanya hamoto
2: kuda modo 2003 han tempo ne fulang ida han sambor metan bon muting sekari cauliflower borkole chaine serne han fulan tolu hobalo rasik oho wan serne ditsa azuda to hansa iskola tam serbati iskola mesa lore ba mercado ho titu bak mane kredit sira mak mai sekar sira fote hansa moro hansa banzir entau sira fote hansa 25 kilo de tau ni restu serne tertinggi lore ba mercado
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori.

0: ओके दियक मालो को विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba ne mak haono in zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois haone mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morara hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne hori kontra ni nia responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ne makausala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita considera ni sala mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigu sira kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase, bah susidare dan lebih mak lahoklase. Tamba ita kuliah kon bah asuntu lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahoklase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan iha.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hanesane be. Tamba nema hawa noin zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesane an. Hosita teoria barakida. Husiden na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudihan se hau hena morada hau diana nesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sociedade tambe interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los sala dehan sala hau segmentu ira karate de juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni nia responsabilidade makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat nebe mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala, mas jangan ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap-tiapes. La bela, saifel alegria bah kritiku. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi ema ijen nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku continua riku no kia continua kia no iha nerebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Maluk rana na isira, pamutuk faleho hao no imar, hao nye belun trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jolba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jembol bimentu ha tene no matene kenyang. Tiak maluk rana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

0: Tenha saúde, uma larang, você nem tem que servir uma casa. Utiliza e tenha uma unha, nem bem que ia, ato nem ita pelo cuida boa truma, hoje ita pelo hang, ita pelo fang, ato nem pelo assai nutrição e tenha uma larang. Não mais boa nem bem que pelo raiva tempo naro, sai fino, hoje cuida filo fale. Nem bem, dalam mané que tá baru, tem que servir o rasik para estabelecer a dieta de amor. Isso também depende para você.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi família terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musang ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA.
2: How kuda adila CWS dah main aku kuda tu. Aku komesa 2015 aku kuda tadi lah. Ihane karan aku panen manis. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat ada lagi lah paling heta mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah benih mas siram mai hola iha umarit. Halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane aku niam be aku kuda mai di lah malus. Makna itu kan. B mak kunda gulina B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal ni dia kela. Ia ni ambil problem B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B iha ni ni kami asin tiang saya buat tidak problem apa kami layah. Kalau kita halu buat satu tangki perisa B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Ulu Jepang mau dada B si suku Lohata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pendau kau tambah hela propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne nebe pendau ni file tia ma ngam poin ba box semane le bene mai kalena oh jeme sin ya ne pendes dari tibe ini hutu, kami montak kira ekipe da ZMAP, jestau manten saum fasilitaron. Grup ne hansa, kami montak berhodi hari be ini. Kalau A tene be, kami decide umak kain da kada pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari be be. Paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya be ulun ne be ten ma barak. Problem masih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarje tu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolun resi hansa ne. Entahun befisik cewek mai tu sefusu dan cak im kuda molok lah. Oh, ami responden. Oh, ami atu kuda molos belai ha. Entahun liu banen ami sila sirfusu. Entahun ansa bene ita bela resolve lah. Nene mahalin sila bene ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten nebasir neteke tak dia pasir lah bela ba hasai kalbe be tangki nene ansa be uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki buat nene, ini kami parti kerajaan mau uja hutan nebe, hari agora semana larang hari bene mai lapara, entah bauin mungkin tengki respon itu be, sira, ida sirne teh nene, kalau kita kono berarti kami hanya tuh nene bene istirahat itu nana, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki nene, kalau tangki nene mau tomak kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atau halo untuk kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene sampai hanya alia hane kan kami hela lah be latuir be alia dah hela kami alia momentum lah mus hela hane daru muda pun mus hela hane kami goh mus hela hane nartutu mus hela hane kami ne sampai campur itu kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momentum bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ne itu na sorry bane lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal dia lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan lagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kaironan nenek. kalau Everina tahan lah, dibakar lah.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

Malu kami nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau nyi mar, hau nyi belu nyi trinci, ya programa, ina ngamang nyi mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung nyi lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyi sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Ramutuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba baitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte bamarinanian hane sanghau nudar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siramos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita temos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni maka kaitan ni hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.